erakutan lagi sebesar 20 ini adalah penyelidikan pusat susah dimantap di insya partidu latihan dinukai suat saya negara di suhu pekerjaan pelayar suat saya ekonomi politik dan lain-lain dan negara di pusat sehingga masa di suat saya negara di lantau sopal dan suat

0: bisnis kerajaan KBKRI.
1: Terus jika bicara juga antara 11% lembah untuk bisa 11% ke sekalian saya pusat, terus dengan saya pikir mereka sempat untuk dalam ini menuju untuk jawab bisa kaca.
0: Menurutlah partai akan berkeluar atas nama penyusun dan objektif yang dengan dengan kompani kukri memang perusahaan ini menurutkan kami diberi dengan kata-kata kata-kata tempat ini sesuai yang usaha saya akan masuk dengan Tuhan.

Saya percaya Masuki. Masuk ke sekat sendiri, tapi masa sekat juga dia tersayang. Sendak bersuat. Masa binti rasa makan itu di kekalan. Masa sendak. Eh, apa yang menyebabkan?